satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Dadakan semuanya sihat. Sudah pun 9.14 minit pagi. Kita dah dengarkan 2 jam lagu-lagu tanpa henti menerusi kotak muzik Hujung Minggu KL. Dan dari waktu ini sampailah ke pukul 12.30 hari nanti, anda akan bersama-sama saya, Epi Syafiq Si Kumbang yang ceria ini di ruang udara KLFM ini baru KL. Dan pastinya yang bekerja, selamat bekerja. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang sedang bersarapan, sorak-sorak dengan ahli keluarganya, semoga berbahagia dan juga sihat selalu. Okey, baik, ada lagu-lagu terbaik yang saya nak belanja anda. Lagu bersebaran Blackpink, Kill This Love, ada juga Syihah Zikir, Minta Ampun. Sekarang ni kita nak kejar seseorang, tak pantas pun tak apa, yang penting selamat sampai. Okey, ini dia Sheila on 7, Seberapa Pantas. Layan terus Hujung Minggu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

92 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Baik, lagu bersama anda Kimi Kimo, Luka Sita dan juga Salam Music dengan tajuk lagunya Ke Mana Ni. Anda nak ke mana hujung minggu ni? Ada yang katanya nak pergi kolam air panas lah, nak pergi wetland lah, what the world lah, macam-macam tempat lah. Dan pastikan anda dengan anak-anak anda sentiasa berada dalam keadaan selamat. Okey, baik, zapun 9.31 minit pagi. Selamat pagi juga kepada Kak Nomi. Kak Nomi Jamil katanya tengah masak nasi goreng fresh daripada Kuali ni untuk sarapan dia. Selamat bersarapan Kak Nomi, sedap nasi gorengnya. Kak Nomi berikan gambar nasi goreng kampung saya kira ni. Sedap Kak Nomi ya. Selamat menjamu selera Kak Nomi dan juga kawan-kawan kita yang lain. Apapun, jangan lupa petang ini menerusi pot baik punya saya dan juga Putera Azwan, saya AP Syafiq dan juga Putera Azwan nak bawa anda jalan-jalan ke satu hidden gem ini. Mungkin ramai tak tahu, ada ladang rusa ramai ataupun banyak rusa di sana, di ladang rusa Dengkil. Sambil-sambil itu anda boleh merasai daging rusa di sana. Ada rendang rusa, ada rusa masak lemak cili api, rusa masak kunyit dan macam-macam lagi lah. Jangan lupa untuk sama-sama kita ikutinya menerusi pot baik punya petang ini pukul 3 petang dan anda boleh saksikannya secara langsung menerusi Facebook Live KLFM Official dan dengarkan menerusi

Baiklah, aku bersebahan Taylor Swift dengan tajuk lagu dia The Fate of Ophelia. Terus menghiasi ruangan nah hujung minggu KL. Sudah pun 9.49 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus meriahkan suasana di TikTok Live KLFM Official. Jom masuk ramai-ramai di sana untuk sama-sama kita berkenalan, sama-sama kita sembang-sembang, okay? Dah ramai dah masuk ke live TikTok kami ni. Antaranya ada Sapika, ada Sazali, ada Cik Dia, ada Ju73, ada Wawa, Wiwi, Wiwi, Putri Sejuk, lepas tu ada Sapika, Cik Lia dan ramai lagi lah yang terus memeriahkan suasana di Tito Live KLFM Official. Dan 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita Radio RTM berhibur dahulu dengan lagu ini, Persembahan Slick dengan tajuk lagunya #1. Layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
2: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM. Oh yeah!
1: KLFM 97.2 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
2: KLFM.
3: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitude melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitude. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di Gunung Bromo, Indonesia kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, 2 titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasujuan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan terus berlaku di beberapa kawasan manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum persefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan dubedan. Bantuan akan disalurkan melalui dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi kepolisan, penyelarasan antara institusi serta membantras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan dubedan telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Michael Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan. Selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan, beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Diharapkan semuanya sihat-sihat saja. Sudah pun 10 minit pagi. Dan untuk waktu ini anda bersama-sama saya Epi Syafiq Sikumbang yang ceria sampai lah ke pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dekat dengan kami pada waktu ini, okay? Dan selepas ini kita ataupun saya nak cuba dapatkan DJ Syaf yang akan memberikan laporan mengenai sukan Sukma 2026 Selangor. Semuanya kejap je lagi. Untuk waktu ni kita nak dengarkan lagu persembahan Syihah Zikir Minta Ampun. Ada voice note ni daripada rakan kita namanya Aisyah. Jom kita dengarkan voice note daripada Aisyah ni. Apakah ceritanya? Oh, tak dengar suaranya.
2: Aisyah nak request lagu Minta Ampun boleh? Sebab lagu tu sekarang ni dah ternyanyi dekat telinga Aisyah. Sebab Aisyah suka sangat lagu Minta Ampun by Syihah Zikir. Terima kasih.
1: Sama-sama Aisyah. Comel suara Aisyah. Ya, jadi line terus lagu ini. Dan pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Dan untuk waktu ni, macam yang saya katakan tadi, kita nak bersama-sama DJ Syak untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026. Pastinya aksi perlawanan melibatkan The Vipers. Jadi kita nak bersama-sama Syak yang tak pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, happy.
1: Ya, yeah, alhamdulillah. Dekat sana macam mana keadaan? Semua okey eh?
2: Pagi ni di bilik kontijen wilayah. Semuanya susunan perlawanan okey. Alhamdulillah, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, teruskan dengan laporannya, Aisyah.
2: Baik, terima kasih kepada AP Syafiq. Waktu ini yang menemani di hujung minggu KL Fasa 1 dan Syak melaporkan untuk Sukma hari yang ke-15 Ogos 2006. Sukma ke-22 Selangor 2006. Baik, Kuala Lumpur hari ini kontinjen wilayah Pusatan meneruskan cabaran dalam pelbagai acara dengan jadual yang cukup padat seawal pukul 8 pagi tadi hingga malam ini. Dan tadi aksi bermula dengan bowling padang PES lelaki menentang Sabah di kompleks bowling padang Bayu Mas. Dan pada waktu sama, kabadi wanita berdepan Terengganu di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Dan juga skuad polo air wanita bertemu Selangor di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Sementara dalam pencak silat pula, solo kreatif putera berdepan Kedah, manakala ganda putera menentang Terengganu di Dewan Suri Sarjana UNITEN. Okey, beberapa aksi juga berlangsung serentak di mana badminton lelaki berdepan dengan Sarawak di Setia City Convention Center. Manakala futsal lelaki pula bertemu Kelantan di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Okey, bagi acara sepak takraw pula, lelaki menentang Kelantan di MBSJ Kuchong, sementara kabadi lelaki berdepan Pulau Pinang di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Turut berlangsung sebelah pagi ini juga ialah satu pusingan kelima di Dewan Suri Bernam Sungai Besar. Manakala acara akhir berbasikal mountain bike cross country Olimpik lelaki dan wanita berlangsung di Denai Padang Sungai Buloh. Manakala cabaran judo pula berlangsung di Ideal Convention Center Shah Alam. Dan pesilat juga, untuk pesilat olahraga wilayah Pusatan akan memulakan saingan di Dewan Sarjana UNITEN. Dan kriket lelaki berdepan Sabah dalam acara berpasukan 50 over di STC Oval Seri Kembangan. Okey, acara akhir Jim Ramai semalam menghadiahkan emas kepada wilayah akan berlangsung untuk kategori seterusnya di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak UKM. Dan atlet taekwondo wilayah Pusatan juga berhasil dalam kategori bantamweight, lightweight dan juga middleweight di Ideal Convention Center Shah Alam. Bowling padang tadi, triple lelaki bertemu Kedah di kompleks bowling padang Bayu Mas. Dan polo air lelaki berdepan dengan Perak di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Pada petang pula, bowling padang persorangan wanita menentang Perak di kompleks bowling Bayu Mas. Dan catur akan memasuki persaingan ke-6. Sementara pencak silat olahraga kembali menjadi tumpuan dengan beberapa pusat wilayah Pusatan turun menentang Melaka, Pahang, Perak dan seterusnya untuk merebut pingat. Dan menjelang petang juga saingan Jim Ramad teruskan. Dan insyaAllah pusat wanita pada belah petang akan berlangsung di Shah Alam. Okey, jadi hari ini cukup padat dengan atletik wilayah akan bertanding di Bayu Mas, di Serdang Jaya, di Shah Alam, Sungai Buloh, Sungai Besar, UNITEN, UKM, Puchong, Seri Kembangan, Pandamaran hinggalah ke Stadium Selayang pada malamnya. Perlawanan bola sepak wanita KL bertemu dengan Sabah. Okey, Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti di KLFM semestinya dan juga di Facebook Majlis Sukan Wilayah Pusatan untuk sebarang update berkenaan dengan kutipan pingat aksi perlawanan melibatkan tim wilayah Pusatan Vipers. Dan kita harapkan pengurusan pingat akan terus menjadi dan bertambah untuk pasukan Vipers. Apapun, kembali semula kepada IP Syafiq waktu ini untuk temani anda semua di hujung UKL Fasa 1. Silakan IP.
1: Baik, terima kasih kepada DJ Syak yang melaporkan untuk laporan Sukma 2026.
0: Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.

kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama hujung minggu KL.

Baik, terima kasih kepada anda yang terus ia bersama-sama hujung minggu KL. Lagu bersebut anda Bakio dengan tajuk lagunya Rindu terus menghiasi waktu ini dan membawa kita ke pukul 10.36 minit pagi. Baik, warga Kuala Lumpur, ayuh jom sama-sama kita luangkan masa hujung minggu ini ke program Hari Kemahiran dan iFest 2026 Anjuran Kemas Wilayah Persekutuan. Program akan berlangsung pada hari ini dan esok di pusat kegiatan masyarakat kemas dari 7 pagi sampai 6 petang Kampung Suri Batu Kuala Lumpur. Pelbagai pengisian menarik menanti anda, antaranya ada jualan rahma, ada jualan agro madani, ada pameran pertandingan kemahiran, peragaan pakaian kemerdekaan kanak-kanak, ada juga pertandingan kesenian Islam iFest seperti Marhaban, ada kompang formasi. Jadi untuk maklumat lanjut, layari Facebook Kemas Wilayah Persekutuan ataupun TikTok Unit PKK Kemas Wilayah Persekutuan. Okey, jom sama-sama kita luangkan masa hujung minggu ni. Kalau tak tahu nak ke mana, bolehlah ke program Hari Kemahiran dan iFest 2026 di Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas Kampung Suri Batu Kuala Lumpur, 7 pagi sampailah ke pukul 6 petang. Okey, baik, sekarang ni kita berada dalam Bulan Kebangsaan. Berkata kita semarakkan semangat cintakan negara kita, kita kibarkan jalur gemilang di pejabat, di kereta, di rumah anda untuk sama-sama kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan. Ini lagu bersebana Kristal, Si Baju Hijau. Selamat bertugas kepada abang-abang kita, akak-akak kita. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Baik, lagu bersama ada Lubega dengan tajuk lagunya Mambo No. 5. Terus Abang Yasi Ruang Udara Kel FM hujung minggu KL. Epi Syafiq si Kubang yang ceria, masih lagi segar, masih lagi ceria, nak terus temani anda sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Okey, dan pastinya petang ini menerusi Port Baik punya, di manakah lokasinya, kami nak bawa anda jalan-jalan untuk petang ini bersama-sama saya Epi Syafiq dan juga Putra Azwan. Kami akan bawa anda jalan-jalan ke ladang rusa dengkil. Banyak rusa dekat ladang rusa ni, ada 4 kandang, ada 100 lebih ekor rusa di sana. Dan sambil-sambil tu, rusa di sana sangat jinak, boleh kita boleh beri makan kepada apa rusa-rusa tu. Dan juga ada kambing juga, kambing yang jinak dan penat-penat jalan tu boleh singgah di kedai makan mereka. Memang ada kandang dan juga kedai makan, bolehlah rasai daging rusa, ada rendang rusa, lepas tu ada rusa masak kunyit, goreng kunyit dan macam-macam lagi lah. Jadi kalau nak tengok apakah ceritanya, boleh saksikan menerusi Port Baik punya petang ini pukul 3 petang, menerusi Facebook Live Bagel FM, dan juga dengarkan menerusi frekuensi ini 97.2. Okay? Baik, kita nak dengarkan lagu yang dipetik daripada filem Muhabbatin. Ini dia Pyron Man Badin Hey. Jadi jom kita joget santai ramai-ramai bersama-sama KLFM hujung minggu KL.

Baiklah, aku bersama Damia dengan tajuk lagunya Andai Hatiku Bersuara. 11.10 minit pagi. Jadi pastinya hari ni kalau anda cuti, mesti masing-masing dah ada rancangan. Ada yang pergi kenduri kahwin, ada yang balik kampung, ada yang bawa anak-anak jalan-jalan, dan tak kurang juga yang pilih untuk duduk rumah je, rehat sepuasnya selepas seminggu bekerja. Yang penting, walau apapun aktiviti anda hari ni, jangan lupa nikmati hujung minggu. Kalau keluar, hati-hati di jalan raya, sebab jalan setiap KL memang boleh jadi sibuk kan. Jadi kalau anda cuti sekarang ni, anda buat apa? Bolehlah kongsi-kongsikan bersama kami apa agaknya aktiviti anda waktu ini. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir saya ucapkan. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan juga diberkati oleh Yang Maha Esa. Okey, baik, senyum-senyum saja. Dan untuk waktu ini, kita nak dengarkan lagu ini, persembahan Datuk Azmi, Insan Kau Cinta. Dan selepas sini ada lagu persembahan KRU Mengerti. Layan terus Ujung Minggu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Baik, lagu sebab Liana dengan tajuk lagunya Hangatnya Cinta. Terus raikan cinta bersama-sama KLFM ini baru KL. Dan pastinya sepanjang hari Isnin sampailah hari Jumaat, menerusi rentak bagi KL dan juga Kedengaran Kuala Lumpur, 8.40 minit pagi dan juga 6.30 minit pagi, kita ada Arena 972. Kami akan kongsikan info sukan untuk anda. Dan sepanjang 10 hingga 24 Ogos 2026 ini, untuk sepenuh Sukma, kita ada kuis Sukma, hadiah menarik menanti anda. Jadi jangan lupa untuk dengarkan soalan menerusi rentak bagi KL dan juga KLKL. Kami akan berikan satu soalan, anda kena jawab menerusi WhatsApp kami, voice note, sebut nama dan juga dari mana anda datang, dan jawab soalan tersebut dengan betul menerusi voice note. Okay, pastinya setiap Isnin hingga Jumaat dalam rentak bagi KL 8.40 minit pagi dan juga Kenangan Lalu Kuala Lumpur 6.30 minit petang untuk kuis Sukma 2026. Ini lagu bersebaran Search dengan tajuk lagunya Rosanna. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM, ini baru KL.

Baik, lagu persembahan Elena Harris dan juga Mak Adam dengan tajuk lagunya Hanya Dirimu. Terus menghiasi hujung minggu KL sudah pukul 11.44 minit pagi. Dan selepas ini anda akan bersama-sama Dayang Nazihah menerusi hujung minggu KL 2. Dan pastinya Dayang akan temani anda dengan lagu-lagu serta informasi terkini sampailah ke pukul 6 petang nanti. Jangan lupa pukul 3 petang nanti, jom ikut saya dan juga Putera Azwan. Kita nak ke ladang rusa dengkil menerusi Pot Baik Punya pukul 3 petang. Boleh saksikannya di Facebook Live KL FM dan juga di frekuensi inilah anda dengarkannya 97.2. Okay? Dan sampai di sini saja saya AP Syafiq temani anda. InsyaAllah Isnin nanti saya akan kembali temani anda menerusi rentak pagi KL 6 pagi sampai 10 pagi bersama-sama Kulin dan juga Andiana. Dan untuk hari ini saya tinggalkan anda dengan lagu ini persembahan Rafish, Bila Rindu. Assalamualaikum, bye-bye KL.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM Ini Baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: KLFM 97.2.
3: Orang KL kenalah dengar KLFM.
4: Radio nombor 1 orang KL, KLFM 97.2 FM. KLFM Ini Baru KL.
5: Kehangatan Tamasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Tajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, Ini Baru KL.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Yusni Hamid tidak menyanyi. Itu dia Ala Canggong, nyanyian Too Fat membuka tirai untuk hujung KL fasa yang kedua edisi hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di KLFM Ini Baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi memilih siaran kami untuk menceriakan hari anda. Hari ini hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semua. Terima kasih banyak-banyak kerana tune in 97.2 ataupun mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas AP Syafiq yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan insyaAllah sekarang ini Dayang akan temankan anda selama 6 jam yang seterusnya sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Tak kira di mana anda berada pada ketika ini, 12.06 minit tengah hari, di rumah, di tempat kerja, di dalam kereta, di mana sekalipun anda berada, berhati-hati. Semoga dan doakan semoga semuanya sihat walafiat selalu, terutamanya dengan keadaan cuaca yang tidak menentu pada ketika ini. Jerebu yang sangat tebal kan, bacaan IPU yang sangat tinggi. Tetapi alhamdulillah hujan semalam, hari ini macam cerah sikit, nampak awan yang biru. Tapi apapun, tetaplah jaga kesihatan anda, okey? Jaga kesihatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga kesihatan insan-insan lain di sekeliling anda. Dan yang doakan apapun perancangan anda untuk hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Banyak dah lagu-lagu yang Dayang susunkan untuk anda untuk menghiburkan tengah hari anda. Terjadi terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Dah habis. Tak apa, banyak lagi lagu yang Daeng dah sediakan untuk anda dalam Hujung UKL fasa yang kedua untuk hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026. Tapi Daeng nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk anda. Jadi daripada sepanjang hari ini, jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi semoga apapun perancangan anda, untuk anda luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan keluarga yang tersayang. Semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tetapi jika tiada hujan ini, tapi ini jangkaan sahaja ya. Sekiranya memang sepanjang hari tiada hujan, takutlah jerebu tu naik semula. Tadi macam dah cerah, kita nampak awan dah biru, takut nanti putih semula. Jadi jaga kesihatan. Kalau perlu keluar, gunalah payung ataupun pakailah pelitup muka. Okay, kita jangan pandang ringan ancaman jerebu. Kalau boleh, kita hadkan aktiviti di luar rumah. Jangan lupa untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan juga kalau anda berada di rumah ataupun di tempat kerja anda, basuh muka dan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti di luar ataupun setelah anda berada daripada luar, baru masuk rumah, cuci tangan, cuci muka. Okay, dan untuk yang memandu, gunakan penyaman udara pilih mod kitaran udara dalaman. Kita jagalah kesihatan kita bersama sebab ramai sangat yang tidak sihat pada ketika ini. Dah mula batuk dah, selsema, demam pun ada. Kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi jaga kesihatan bersama. Yang penting minum air kosong banyak-banyak. Cukupkan pengambilan air kosong seharian untuk diri anda, untuk ibu ayah anda, anak-anak anda, terutamanya anak-anak dan warga emas yang sangat berisiko tinggi untuk sakit kan, untuk dapat strok haba. Jadi kita jagalah kesihatan kita bersama. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: Cousin May.
1: Hai, saya Nurin Aziz.
2: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

FM ini baru KL. Waktu sekarang menghampiri 12.40 minit tengah hari. Dan nak kongsikan dulu info trafik bersama dengan anda. Untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, trafik bergerak perlahan dari Serdang Lama ke KTM Serdang, dari Kampung Malaysia ke Persialan Kucai, dan dari lain-lain arah trafik bergerak lancar dan terkawal dengan cuaca yang baik, alhamdulillah. Jadi untuk anda yang sedang memandu, tak kiralah ke mana pun destinasi anda pada ketika ini, dan yang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan pasti banyak dah perancangan anda untuk anda luangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang setelah seminggu Isnin hingga Jumaat busy bekerja, kan. Jadi hari ini dan esok adalah hari untuk anda luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan anak-anak, suami, isteri, ibu ayah, bersama dengan rakan-rakan yang tersayang. Jadi apapun aktiviti anda, pastikan semuanya selamat, okey? Jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, dan insya Allah kami akan setia menemani tak kira di mana anda berada. Terima kasih yang mendengarkan melalui frekuensi 97.2 ataupun yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Click, yang pastinya betul-betul percuma banyak lagu dan juga info yang akan Dayang kongsikan dari semasa ke semasa. Terus kekal bersama dengan kami di hujung minggu KL untuk fasa yang kedua ini, baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa. Maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Gharibabadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dia. Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, waktu sekarang ambil 1:15 minit tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama kami di Hujung Minggu KL untuk fasa yang kedua. Baiklah, untuk panduan muslimin muslimat masuknya waktu solat pada Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini pada pukul 1:21 minit tengah hari nanti. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, tak kiralah di rumah, yang berada di tempat kerja, di dalam kereta, di mana sekalipun anda mendengarkan kami, terus kekal tune in 97.2. Banyak lagi lagu dan juga info yang akan saya kongsikan bersama dengan anda sehingga ke pukul 6 petang nanti di Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: KL FM ini baru KL baru saja berlalu. Rosa dengan lagunya Takdir Cinta membawa kita menghampiri 1.36 minit tengah hari. Untuk anda yang pada ketika ini mungkin sedang menjamu selera makan tengah hari bersama dengan keluarga anda di rumah ataupun nak makan di luar, selamat menjamu selera diucapkan. Makan pelan-pelan, okey. Jangan gelojoh sangat. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Tak kiralah apapun menu pilihan anda di hari Sabtu ini. Ada yang nak makan fast food, ada yang nak makan asam pedas, masak lemak. Tak kisahlah apa pun yang anda makan, minumlah air kosong juga banyak-banyak. Boleh minum air manis, nak minum air yang berwarna-warni, yang memikat hati itu tak apa. Tetapi kita kurangkanlah pengambilan air manis tu. Kita kurangkan gula. Minum sekali sehari, insyaAllah boleh, cukup insyaAllah. Baiklah, saya nak kongsikan info bersama dengan anda. Program Hari Kemahiran dan iFest 2026 yang diadakan pada hari ini dan juga esok hari bermula 7 pagi hingga pukul 6 petang, bertempat di Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas Kampung Sri Batu, Kuala Lumpur. Jadi untuk anda warga Kuala Lumpur, ayuhlah kita luangkan masa hujung minggu ini ke program Hari Kemahiran dan iFest 2026 anjuran Kemas Wilayah Persekutuan. Jadi program ini akan berlangsung selama 2 hari, hari ini dan juga esok, 7 pagi hingga 6 petang di Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas Kampung Sri Batu, Kuala Lumpur. Pastinya pelbagai pengisian menarik disediakan untuk anda. Antaranya kita ada jualan rahmah, jualan agro madani, ada pameran, ada pertandingan kemahiran, peragaan pakaian kemerdekaan kanak-kanak serta pertandingan kesenian Islam. Itu dia iFest, seperti marhaban dan juga kompang formasi. Jadi untuk anda yang mungkin nak dapatkan keterangan lanjut, anda boleh layari Facebook Kemas Wilayah Persekutuan ataupun TikTok unit PKK Kemas Wilayah Persekutuan. Pastinya banyak aktiviti yang disediakan untuk anda sepanjang hujung minggu ini, ataupun anda dah pun ada aktiviti yang nak dibuat bersama dengan insan-insan yang tersayang. Apapun, semoga semuanya baik-baik sahaja. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
1: Kemas

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia Jananik dengan lagunya Mungkin Saja. Ha, mungkin saja ada di antara anda yang baru je mendengarkan kami di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih semuanya untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2, ataupun untuk anda yang berada di luar Lembah Kelang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Seperti biasa, setiap hari Sabtu kami akan bawa anda berjalan-jalan menerusi program Port Baik punya. Jadi untuk hari ini, insyaAllah 3 petang nanti anda akan bersama dengan Putra Azwan dan juga AP Syafiq untuk Port Baik punya hari ini di Ladang Rusa Dengkil. Jadi jangan lupa temu janji pukul 3 petang, dengarkan di 97.2 dan juga boleh saksikan di fanpage kami KLFM. Ini baru KL dan seperti biasa 2 petang nanti kita akan ikuti Music Express, music tanpa henti selama 1 jam dan teruskan mendengar Port Baik punya pukul 3 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di hujung Minggu KL Fasa yang kedua. Ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Express
1: Music
0: yourself.
1: Music Express. Music Express. Music Express. Music
2: Express.
3: Music T-shirt Billy. Watch on my wrist,
4: but I want that. Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Adik punya KLFM ini baru KL.
1: Assalamualaikum KLFM ini baru KL. Kita kembali lagi minggu ini untuk program Pod by punya hari ini bersama saya Putra Azwan dan juga penerbitnya Eki Syafiq. Hari ini kami nak bawa anda ke hidden gem yang seterusnya, iaitu satu lokasi yang mungkin tak terfikir yang ada di Dengkil ataupun lebih tepatnya di kampung Sungai Buah Dengkil, iaitu Ladang Lusa. Okey, jadi mungkin anda tak terfikir saya pergi zoo kat mana kita Ladang Lusa. Dekat sini ada ladang lusa yang besar, banyak lusa, dan bukan itu saja tau, untuk yang mungkin suka food hunting, yang sukakan makanan eksotik, dekat sini anda juga mendapatkan sajian lusa terbaik untuk anda di kampung Sungai Buah Dengkil. Apa yang ada? Jom sama-sama kita terokai.
0: Buat baik punya KFM ini baru KL. Tidak jauh dari kesibukan kota, tersimpan sebuah destinasi yang menjanjikan pengalaman berbeza. Perjalanan kami kali ini membawa anda ke Dengkil Selangor untuk meneroka sebuah ladang yang bukan sahaja menjadi habitat kepada ratusan ekor rusa, malah turut menawarkan pengalaman penternakan, kulinari dan rekreasi dalam satu lokasi. Persoalannya, apakah yang menjadikan ladang rusa Dengkil begitu istimewa? Jom kita saksikannya menerokai Pod by punya.
1: Baik, sebaik saja kita semua melangkah masuk ke ladang ini, yang pastinya menarik ini dia. Anda akan disambut oleh ratusan ekor rusa yang sedia menanti ketibaan anda. Saya nak mendapatkan udara yang segar, ya, udara yang begitu baik sekali. Dan juga memang sesuai lah untuk anda yang nak bawa keluarga lagi ada kat lembah kelang, nak keluar dari kesibukan kota. Memang inilah tempat terbaik untuk anda lihat flora dan fauna dan juga untuk merasai sendiri sajian rusa yang sangat-sangat terbaik.
0: Rusa merupakan haiwan herbivore yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput, daun dan dedaunan muda. Sifatnya yang tenang menjadikan haiwan ini antara haiwan yang menarik untuk diperhatikan secara lebih dekat. Di ladang rusa Dengkil, pengunjung berpeluang melihat sendiri rusa dari jarak yang dekat dan mengenali haiwan ini dengan lebih dekat berbanding sekadar melihatnya dari jauh.
1: Baik, yang mencuri perhatiannya di ladang ini semestinya anda akan seronok melihat rusa yang bebas macam ni. Malah kita boleh mendekati rusa ni sehingga nampak sampai ke sini. Kita boleh usap-usap rusa tu, jadi anda akan rasa lebih dekat lah dengan haiwan yang diberi nama rusa ni. Mungkin tak dapat pengalaman ke tempat lain. Ke zoo jauh, dekat sini dekat sangat, anda boleh feel sendiri.
0: Sebaik tiba di sini, pengunjung boleh mendapatkan makanan yang disediakan untuk rusa sebelum masuk ke kawasan interaksi. Aktiviti memberi makan menjadi antara pengalaman utama yang boleh dilakukan, utamanya bagi mereka yang datang bersama keluarga. Selain melihat rusa dari dekat, pengunjung juga boleh meluangkan masa untuk bergambar dan menikmati pengalaman berada di lokasi ini dengan lebih santai.
1: Okey, saya anda boleh tengok ya rusa-rusa yang bergerak bebas ya, dapat aktiviti-aktiviti yang mungkin tak pernah anda tengok sebelum ni. Jadi untuk anak-anak anda, dekat sini juga anda boleh lakukan aktiviti bagi makan rusa, memang disediakan. Anda boleh dapatkan dekat gerai kat depan ni untuk dapatkan bekalan makanan rusa, dan anda boleh suap sendiri makanan dekat rusa ni. Contohnya gitu. Koyak dulu kata pun rusa ladang ni, koyak lepas tu suap. Macam ni. Nampak sangat-sangat orang kata enjoy lah. Lagi untuk anak-anak yang mungkin dah lama sangat dekat bandar, jarang tak dapat dah peluang untuk menikmati ataupun merasai siri bagi makan rusa, dekat sini hanya ada di ladang rusa kampung Sungai Buah Dengkil. Okey, baik, dan sekarang ni kita bertuah sebab sama sekarang ni sama-sama kita tengok ladang rusa yang memang meronokkan dekat sini. Kita ada petugas di sini di ladang rusa kampung Sungai Buah ni, iaitu Encik Azam. Assalamualaikum Encik Azam, khabar? Encik Azam dah berapa lama tugas dekat ladang ni?
2: Saya bertugas selama 6 bulan macam lah. Tapi kalau nak tahu, kandang ni sebenarnya dah 2 tahun dah. So kandang ni, first kandang ni memang apa, awalnya teman biarkan rusa ni dulu lah. Then bila kita dah cukup apa tu, boleh kata cukup modal lah kan. And then kita akan buka pula restoran. Sekarang alhamdulillah kedai tu makin apa, makin besar lah sekarang ni.

0: punya. Kenapa ini baru KL.
1: Okey, baik. Dekat sini saya anda boleh tengok usaha-usaha yang berkeliaran. Anda juga dapat anda lihat tempat penakan kambing yang comel-comel, nampak? Ini supaya kambing-kambing yang orang kata rare lah. Yang anda mungkin tak dapat anda lihat di kampung-kampung. Sebab kau tengok jambulnya. Kan, ini spesies yang orang kata spesies yang jarang ditemui dah di Malaysia. Okey, jadi macam dia rusa ni kan? Apa perbezaan ada bertanduk, ada yang tak bertanduk? Ini sisi yang sama kan, ataupun berbeza sebenarnya?
2: Yang bertanduk ni jantan.
1: Oh, okey.
2: Bertanduk ni jantan. Yang tak bertanduk betina lah. Cuma kalau abang perasan, kebanyakan usaha ni betina.
1: Oh, okey.
2: Sebab yang jantan, kebanyakan masa kita guna untuk apa tu?
1: Biarkan?
2: Bukan, untuk daging ni lah.
1: Untuk daging.
2: Betul.
0: Setiap rusa di sini mempunyai gelagatnya yang tersendiri. Ada yang tenang menikmati makanan, ada yang aktif bergerak dan tidak kurang juga yang pantas menghampiri apabila melihat makanan di tangan pengunjung. Gelagat seperti inilah yang menjadikan pengalaman milat rusa secara dekat lebih menarik dan menghiburkan. Walaupun kelihatan jinak, pengunjung tetap perlu berhati-hati dan mengikuti panduan yang diberikan oleh pihak ladang.
1: Pada kepada yang mungkin dah pun tertanya-tanya, asyik macam nak pergi tapi bila pula waktu operasi ladang ni kan? Okey, untuk makluman anda, untuk ladang dan juga kedai di sini, untuk hari Rabu hingga Jumaat, okey, mereka beroperasi bermula pukul 7 pagi sampai pukul 12 hari. Manakala untuk hari Sabtu, Ahad ataupun weekend, ladang ini akan dibuka bermula ataupun sampai pukul 7 pagi hingga pukul 4 petang. Jadi anda boleh rancanglah perjalanan anda bersama family anda untuk datang ke sini sambil-sambil menyaksikan ataupun merasai sendiri pengalaman dengan rusa-rusa yang memang sangat-sangat jinak. Tapi walaupun rusa jinak, kita kena hormatilah ya makhluk-makhluk yang telah pencipta ni. Yang paling penting, ikut dan juga dengar arahan pengusaha tempat ni, apa yang boleh anda lakukan dan apa yang tak boleh anda lakukan. Macam pokok-pokok ni memang pokok khas untuk rusa ke? Yang mana? Dia memang dibuat tak?
2: Dia ada sejarah dia, Pak. Kawasannya, kawasan ni hijau. Banyak pokok, banyak rumput.
1: Okey.
2: And then bila rusa macam memang biarkan lebih banyak, orang makan semua rumput ni. Pokok dia makan benih nak rumah pun dia makan.
1: Okey.
2: Punca pokok ni mati sebab kulit dia tau. Pokok ni kalau nak tahu kan, dia serap makanan, serap apa tu, nutrition dia, daripada kulit dia, daripada bug tu kan. Jadi bila pokok tu tak ada bug dia kan, dia tak boleh sampai makanan tu. Nutrition tu sampai ke atas lah. So kalau memperasan,
1: tu ada warna merah tu?
2: Betul, dia bagi tutup bug tu.
1: Okey kan,
2: tu sama macam tu lah nampak.
1: Okey.
2: Sebab dia masih bertambung, jadi masih apa, bunga lagi lah pokok ni.
1: Kalau tidak memang akibat daripada aktiviti rusa ni?
2: Betul, sebab tu dia dalam tutup. Tapi rasanya dah lambat.
1: Okey. Oh, nampak tak? Nampak kita dapat sesuatu ni. Rusa ni boleh memperbaikkan keadaan ni kering kontang. Pokok boleh tak berbuah. Okey. Itu sahaja yang kita belajar hari ni. Okay?
0: Memelihara rusa bukan sekadar menyediakan makanan dan tempat tinggal. Haiwan ini memerlukan ruang yang sesuai untuk bergerak, pemakanan yang mencukupi serta bekalan air yang bersih. Kesihatan rusa juga perlu dipantau dari semasa ke semasa dengan melihat perubahan pada tingkah laku dan selera makanan. Makanya, kebersihan kawasan turut penting bagi memastikan persekitaran sentiasa selesa dan mengurangkan risiko penyakit.
1: Baik, melihat rusa-rusa ini membesar dengan penuh semangat sehat ya. Bukan mudah sebenarnya untuk proses peternakan ataupun penjagaan rusa-rusa ini, yang mana kita perlu memastikan makanan yang betul dibagi kepada mereka, kemudian lokasi dan juga ini dia, penempatan yang sesuai dengan habitat asal mereka, iaitu kawasan paya. Jadi saya daripada ladang ini menjadi tarikan untuk industri pelancongan. Ladang ini juga menjadi tarikan untuk industri pemakanan sekaligus meningkatkan lagi ekonomi dan juga perindustrian tempatan.
2: Sekarang alhamdulillah kedai itu makin apa, makin besar lah sekarang ni.
1: Itu yang dibuka untuk pemakanan rusa-rusa juga.
2: Dulu ni kita just apa buka untuk bagi apa tu, orang tengok je lah. Orang tengok pergi makan. Selain mungkin ada itu juga apa tu, jual-jual daging rusa kan. Dan tempat-tempat.
1: Jadi ada 3-4 kandang kat sini eh?
2: Betul, 4 kandang. Asalnya kita ada 5.
1: Oh, 5 lepas tu?
2: Tapi yang kandang nombor 5 tu dah sebabkan cuaca kan. And kandang tu rosak lah. Jadi tugas yang seorang lagi menjaga rusa tu, dia alihkan rusa masuk ke sini.
1: Okey.

0: punya. Kan ini baru KL.
1: Baik, dekat sini di ladang Nusa Kapur Sungai Buah ni dapat ada 4 kandang disediakan yang merangkumi beberapa ekor spesies rusa yang berbeza. Dan untuk anda yang mungkin seorang penggemar fotografi ya, yang mungkin sebab ini suka untuk mendapatkan shot-shot yang terbaik sebab mungkin lens tak cukup jauh ke kan. Dekat sini jangan bimbang sebab anda boleh pergi sehingga depan muka rusa. Maka untuk anda nak cipta mungkin konten di medsos ya, ataupun nak dapatkan gambar-gambar berdatang pakakan rusa dan juga pemandangan hijau, anda boleh terus datang ke ladang rusa ini di Kapur Sungai Buah ini untuk anda rasai sini dapatkan portret ataupun fotografi yang sangat-sangat mengujakan untuk simpanan anda. Selain itu, untuk bagaimana anda juga di ladang rusa Kapur Sungai Buah ini ada terdapat beberapa ekor spesies rusa sebenarnya. Spesies yang berbeza. Ada yang bertanduk, ada yang tak bertanduk. Dan yang paling penting juga, selain daripada kita datang untuk menikmati makanan yang sedap dan juga melihat kehidupan rusa kami sebagainya, ini juga mengajar kita untuk cara lebih untuk menghargai makhluk yang ada dan juga untuk kita memastikan kelestarian agar haiwan-haiwan ini terus kekal hingga ke generasi yang akan datang.
0: Kalau datang bersama keluarga, lokasi seperti ini pastinya memberikan pengalaman yang berbeza. Anak-anak boleh melihat haiwan secara dekat dan merasai sendiri pengalaman memberi makan rusa. Manakala ibu bapa pula boleh menemani mereka sambil menikmati masa bersama. Aktiviti sebegini bukan saja menghiburkan tetapi secara tidak langsung memberi peluang kepada anak-anak mengenali haiwan dengan lebih dekat melalui pengalaman sebenar.
1: Baik, ini yang tengah sini hanya untuk melihat kata haiwan-haiwan yang kita suka untuk dilihat. Tapi di sebalik apa yang kita lihat ini sebenarnya terdapat satu industri peternakan yang dijaga ataupun diusahakan dengan penuh komitmen dari pembiakan, penjagaan sehingga untuk memproses hasil ternakan yang ada di ladang Kampung Sungai Buah ini.
0: Selepas puas meneroka kawasan ladang, pengunjung boleh pula menikmati pelbagai hidangan berasaskan daging rusa di restoran yang terdapat di sini. Antara menu yang ditawarkan termasuk kari rusa, rendang rusa, rusa goreng kunyit, rusa masak lemak cili api dan sup tulang rusa. Jadi kunjungan ke sini bukan sahaja memberikan pengalaman berinteraksi dengan rusa, malah membuka peluang untuk anda mencuba sendiri hidangan yang mungkin belum pernah dirasai sebelum ini.
1: Okey, tadi kita bersama Cik Azam di ladang. Sekarang kita berada di bawah ladang tersebut, iaitu ada restoran yang menyajikan sajian rusa terbaik untuk anda di Kampung Sungai Buah ini. Jadi Cik Azam, okey, selain daripada ada tengok tadi ternakan rusa kan, apa lagi proses-proses yang dihasilkan ataupun dijalankan di ladang rusa Kampung Sungai Buah ini?
2: Well, melainkan apakah aktiviti bagi makan rusa, kita pun kita boleh buat tempahan lah selagi daging rusa ini. So dalam proses tu, first kita akan tangkap dulu lah rusa tu kan. Tangkap dulu and then kita akan sembelih lah. Sembelih dan akan lepas daging tu. Jadi depending pada demand orang tu, kita akan agihkan lah daging-daging tu. So dalam proses tu, kita juga selebihnya daging tu lah. Daging-daging kita akan jual dalam frozen lah. Betul frozen kat dalam kan.
1: Okay. Semuanya dilakukan di sini ya?
2: Betul.
1: Sembelihan semua di sini.
2: Semua daripada A to Z memang semua kat sini je lah.
1: So, macam ada orang minta ada kereta istimewa, ada event istimewa ke, buat istimewa, buat berdia kat sini ke, boleh ke?
2: Boleh buat. Contohnya macam ni, baru-baru ni kita ada juga majlis akikah.
1: Okay.
2: Jadi kalau orang nak buat event kat sini kan, contohnya macam sebelum ni kita ada event lah, sebenarnya buka open house. Open house untuk hari raya tu, kita sediakan macam-macam jenis makanan lah. Ada yang apa tu, busa mata hitam, busa masa apa, kari semua tu kan. Itu pun menu yang macam basic je lah kat sini.
1: Jadi menu istimewa ya, apa kan saya?
2: Paling istimewa lah. Paling baru sekarang ni kita ada sate rusa kat belakang.
1: Sate rusa?
2: Sate rusa betul. Sate rusa dan ayam dengan daging.
1: Okey, ya, selain daripada rasa yang sedap, manis yang sangat-sangat luar biasa, tapi untuk maklumat anda, daging rusa juga mempunyai khasiat tersendiri tau. Antaranya, ada ianya boleh meningkatkan metabolisme tubuh, boleh membantu mengawal berat badan, menjaga kesihatan jantung, menjaga juga dan menguatkan imuniti sistem dan juga mencegah anemia. Ini antara khasiat yang anda dapat selain keenakan daging rusa yang disediakan di restoran Ladang Rusa Kampung Sungai Buah ini.
0: Buat baik punya KFM ini baru KL.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: baik punya. Kan ini baru KL.
1: Okey, nak sentuh tentang daging rusa tu Encik Azam eh. Bagi kita tahu harga dia berbeza. Betul. Lebih tinggi sikit daripada
2: dari lembu lah.
1: Kan? Okey, jadi tekstur ataupun rasa apa yang istimewa ataupun beza dengan daging-daging yang
3: lain? Pada saya lah kan, tekstur rusa dan apa rasa daging rusa ni, dia apa orang kata tu, lebih kurang macam daging lembu jugalah sebenarnya.
1: Okey.
3: Cuma dia tak, apa tu, dia tak terlalu liat lah. And kadang-kadang ada orang kata juga, apa tu, daging rusa ni dia rasa manis sikit. Tapi bukan manis macam gula.
1: Okey.
3: Betul ya. Selagi ni pending pada apa cara kita masak, daging tu boleh jadi kenyal ataupun boleh jadi lembut lah. Bukan macam daging biasa juga.
1: Okey. Jadi tadi kita dah pun jalan-jalan kan, kalau ada ladang rusa kat atas tu. Sekarang waktu kita nak nikmati sendiri rasa daging rusa yang sediakan di restoran Ladang Rusa Kampung Sungai Buah dan Kelen. Dan ini antara menu yang dicadangkan sini oleh Cik Azam tadi, nasi lemak rendang rusa. Nak rasalah apa agaknya tekstur dan rasa untuk daging rusa ni. Jom kita cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Memang tekstur macam daging biasa, tapi rasanya tu suka nak digambarkan. Dan memang tak ada rasanya dekat daging lembu ke, ayam ke, kambing ke, bukan. Dia manis yang tak dapat digambarkan. Kalau nak tahu macam mana rasa manisnya, anda kena datang sendiri ke ladang atau restoran Ladang Rusa Kampung Sungai Buah ni sendiri. Untuk saya kelimatan daging rusa ni sediakan di sini.
4: Selain tarikan utamanya, keselesaan pengunjung juga tidak dilupakan. Di sini terdapat kemudahan seperti tandas yang bersih dan ruang makan yang selesa untuk pengunjung berehat selepas meneroka kawasan ladang. Apa yang turut menarik perhatian adalah layanan mesra daripada para pekerja yang sentiasa bersedia membantu pengunjung.
1: Dia macam waktu operasi pula. Macam mana? Waktu operasi untuk kedai ni.
3: Macam kita daripada hari Rabu sampai hari Ahad. Rabu sampai Jumaat, kita unfortunately buka sampai pukul 12 je lah. And then satu hari itu paling ramai kan. Jadi kita buka sampai pukul 4:30. Tapi kalau nak menu macam heavy meal atau istimewa kan, kita ada pada hari satu hari jugalah.
1: Penting macam hari hujung minggu tu, susah nak kena booking awal-awal tu ke?
3: Sebenarnya tak ada booking. Tak booking boleh je. Tapi apa tu, kalau sasaran kan lah, kalau datang ramai datang time waktu tu, tengah hari ke petangan, sebab itu kurang sikit. Jadi ada tempat duduk lah. Sebab pagi memang lah.
1: Dia juga ada istimewa heavy meal tadi.
3: Heavy meal lah.
1: Yang disediakan
3: tengah hari tu lah. Setiap hari ni kita ada 4 lauk lah. Sebenarnya ada 5 lauk sekarang ni. So first kita ada apa tu, set rusa masak lemak. And then rusa masak kicap, kari rusa dengan rusa goreng kunyit. So tapi selain daripada rusa, kita ada juga set apa, ayam goreng. Ayam goreng.

0: punya. Kan ini baru KL. Baik, ha, sama-sama kita jalan ke Landang Rusa ni. Kita jumpa pengunjung yang bersama-sama kita waktu ni. Itu abang ni, abang Saldo kita ni. Ha, apa namanya bang?
1: Nazri.
0: Abang Nazri, yang mana dari mana?
1: Daripada Banting Selangor.
0: Banting jauh juga kat sini eh?
1: Dalam lebih kurang satu jam lebih lah.
0: Sejam. Jadi macam mana abang boleh tahu lokasi Landang Rusa ni bang?
1: Daripada FB.
0: FB?
1: Okay. Dia orang dah dekat Facebook kan? So kita orang ni tak nak datang sini lah.
0: Ah,
1: bos, jalan-jalan kami.

0: tengok rusa apa semua ni.
1: Okay.
0: Ini dapat tahu pun jauh daripada tu. So dekat sebelah sini ada sekitar Pandang Kualangat ni ada. So terus ke sini.
1: Oh, apa, macam mana ialah, apa tarikan yang kenapa rusa ni dipian untuk abang, bos abang datang ke sini? Nak makan daging rusa ke?
0: Satunya nak merasa daging rusa. Kedua, dalam pada sama kita nak tengok dia punya orang kata kehidupan yang rusa ni kan sepatutnya dalam hutan kan. Bila macam ni kan kita nampak macam mana nak kita nak rasakan suasana ni. Ada yang tak tahu rusa tu macam mana. Daripada kesedaran diri dengan orang tahu atau orang awam ataupun dua orang ni macam mana.
2: Bagi yang merancang untuk datang ke sini, pastikan anda menyediakan masa yang cukup untuk menikmati setiap aktiviti yang ditawarkan. Pakai pakaian yang selesa dan yang paling penting, patuhi setiap arahan ketika berada berhampiran rusa. Jangan lupa sediakan telefon ataupun kamera kerana pasti ada banyak momen menarik yang ingin dirakam. Dan kalau sudah sampai ke sini, jangan lupa luangkan masa untuk mencuba hidangan berasaskan daging rusa yang ditawarkan.
1: Jadi pengalaman abang sekarang ni, sebenarnya abang kat sini, apa keadaannya?
0: Alhamdulillah, suasana cantik, rusa seronok. Saya cerita kalau bawa pengunjung ke, family ke, cantiklah puas.
1: Okay, jadi abang, kata-kata abang untuk mereka yang sedang tonton dan dengar kita ni, ajak dia orang sama-sama kita.
0: Sahabat-sahabat, warga-warga Malaysia ataupun pelancong-pelancong asing, kumpulah hadir, datang, menikmati sendiri rusa-rusa yang ada di sini. Serta masakan-masakan yang ada di sini yang disediakan oleh Farm
1: Kadang rusa ni. Terbaik, terima kasih Abang Nazri. Terbaik bang, mantap.
2: Secara keseluruhannya, Ladang Rusa Dukil menawarkan pengalaman yang cukup berbeza dalam satu kunjungan. Daripada melihat dan memberi makan rusa, mengenali lebih dekat haiwan ini, hinggalah menikmati hidangan berasaskan daging rusa, semuanya boleh dilakukan di satu lokasi. Ditambah pula dengan kemudahan yang selesa dan layanan mesra para pekerja, tempat ini boleh menjadi salah satu pilihan untuk mereka yang mencari aktiviti santai bersama keluarga atau rakan-rakan.
1: Baik, jadi kepada anda yang mungkin bercadang untuk bawa anak-anak anda ke mana tak tahu, inilah lokasi yang sangat sesuai. Jika anda berada di ibu kota, tak jauh pun, kurang 40 minit dah pun sampai ke Ladang Rusa di Kampung Sungai Buah Negeri ini. Anda rasai sendiri kenikmatan, kesedapan makanan dan juga dapat bawa anak-anak anda yang semestinya gembira apabila dapat menghampiri dengan rusa-rusa yang jinak ini. Jika pergi ke zoo mungkin tak dapat anda bawa anak-anak sekat ini, tapi di sini anda boleh usap rusa, boleh anak-anak anda bagi makan rusa, dan pastinya ia merupakan pengalaman yang sukar dilupakan. Okay? Jadi saya kira untuk ini dulu Pod Baik Punya minggu ini bersama saya Putra Azwan dan juga penerbitnya Epi Syafiq. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi di lain waktu, lain hari untuk lokasi yang seterusnya. Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, KL.
2: Buat baik punya. Kenapa ini baru KL?

Itu dia dengan suara Mariah Carey dan juga Boys to Men, One Sweet Day. Semestinya hari ini adalah one of the sweet day yang anda dah luangkan masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang. Tak kiralah nak beraktiviti di luar ke, nak staycation ke, nak di rumah sahaja, tetaplah luangkan masa bersama dengan keluarga, anak-anak, suami, isteri, ibu, ayah ataupun rakan-rakan serumah anda. Ramai je kan anak-anak perantau di sekitar Kuala Lumpur, di mana pun anda berada. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga ada yang mendengarkan kami di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma, yang di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, di Utara, di Pantai Timur, di Sabah, Sarawak pun ada. Terima kasih semuanya. Semoga sihat selalu hendaknya dan yang doakan. Dan juga semoga semua yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jadi untuk anda yang mungkin terlepas untuk mendengarkan Pod Baik yang telah pun ada yang siarkan tadi pukul 3 petang hari ini bersama dengan Putra Azwan dan juga AP Syafiq di Ladang Rusa Dengkel, anda boleh saksikan semula di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL. Selepas ini banyak lagi lagu dan juga info yang akan Dayang kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi terus kekal bersama dengan kami di KLFM Ini Baru KL.

tepat pukul 4 petang KL FM ini baru KL. Terima kasih semuanya yang masih lagi mendengarkan kami menerusi 93.2. Baru saja berlalu Hakim Rosli featuring Aman Ra, Jatuh Bangun. Semestinya dalam hidup kita semua orang pernah jatuh. Ada yang jatuh sebab kerja, ada yang jatuh sebab hubungan, ada yang jatuh sebab kewangan. Tapi tak apa, semua kita pernah melalui fasa kejatuhan. Tetapi insyaAllah bila kita jatuh, kita belajar, kita akan bangkit menjadi lebih kuat dan lebih baik daripada sebelumnya. InsyaAllah kita jangan terlalu mudah untuk membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, okay? Masing-masing ada rezeki masing-masing. Jadi yang penting kita kena sabar, kita tidak boleh berputus asa. Begitulah. Kalau nak apa tu, nak menangis boleh, tidak apa. Nak down boleh, nak slow down boleh, nak rehat boleh. Tetapi jangan lupa untuk bangkit semula, untuk meneruskan kehidupan, okay? Jatuh itu part of life. Kita kena bangun semula. InsyaAllah ada orang yang baik-baik di sekeliling kita yang akan sentiasa menyokong kita, okay? Terus bersabar, terus kekal tenang, dan yang penting jangan berputus asa. Teruskan usaha. Ini untuk peringatan kita bersama juga. Dan yang pasti setiap hari kita akan diuji dan diberi dugaan, diberi ujian. Tak kiralah apa sekalipun dugaan dan ujian dalam kehidupan, semoga semuanya yang baik-baik sahaja untuk kita semua. Baiklah, untuk panduan muslimin-muslimat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 4.37 minit petang. Jadi selepas ini Dayang akan kongsikan lagi info-info bersama dengan anda. Banyak lagi lagu yang Dayang dah sediakan untuk anda sehingga ke pukul 6 petang nanti dalam hujung Minggu KL fasa yang kedua.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Ini Bruno Mars dengan lagunya The Lazy Song. Pasti ada juga yang nak berhujung minggu dan bermalas-malasan di rumah. Tak apa, yang nak duduk di rumah saja sepanjang hari, nak baring-baring, nak kemas rumah, it's okay. Bukan tidak produktif, tetapi mungkin dah terlalu penat Isnin hingga Jumaat bekerja, banyak kerja. Jadi Sabtu Ahad juga masa untuk anda berehat, untuk recharge badan anda, rehatkan minda anda, otak anda, rehatkan mata anda juga. Tak apa, jangan risau kalau ada yang kata, alah tak produktif lah duduk kat rumah aja, hujung minggu pun tak nak keluar. It's okay, okay? Jangan terpengaruh dengan kata-kata yang negatif. Kalau ada rasa nak keluar, keluar. Kalau tak nak keluar, tak apa. Duduk je rumah, berehat. Yang penting, kita selesa dengan apa yang kita buat. Kita bahagia dengan apa yang kita buat. Jadi untuk anda yang kalau nak keluar berjalan-jalan di hujung minggu, drive safe, okay? Kalau nak duduk rumah juga, enjoy your space, enjoy your peace. Sebab nanti hari Isnin nak mula balik bekerja, nak guna balik tenaga, nak guna balik otak dan minda anda. Jadi ada orang yang suka nak keluar berjalan-jalan, nak ada udara segar. Tetapi dalam keadaan cuaca sekarang, memandangkan kita berjerebu sekarang, udara tidak berapa segar. Jadi kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar, terutamanya untuk anak-anak dan juga warga emas. Jadi untuk anda yang mungkin baru mendengarkan kami di KL FM, ini baru KL, dah minum air kosong ke belum? Kalau belum, minum air kosong sekarang. Kita kena minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Okey, cukupkan pengambilan air kosong anda seharian. Kalau lebih lagi bagus, terutamanya dalam keadaan cuaca sekarang, jerebu sangat-sangat tidak elok untuk kesihatan. Jadi jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan yang tersayang. InsyaAllah nanti kita akan bersama dengan rakan tugas Syak untuk laporan Sukma. Malam ini adalah perasmian, Majlis Perasmian Sukma 22 Selangor 2026 yang akan diadakan di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Jadi untuk anda yang berdekatan, boleh datang untuk memeriahkan Majlis Perasmian Sukma 22 Selangor 2026. Untuk anda yang di rumah, boleh saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Jadi terus kekal bersama dengan kami di KL FM, ini baru KL.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputro Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat, dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

kehidupan kita di negara ini. InsyaAllah, semoga semua yang baik-baik saja untuk kita. Jadi untuk anda yang layak mendapatkan bantuan STR ke bantuan SARA ke, ada SARA bulanan kan. Jadi berbelanjalah secara berhemah. Kita dahulukan keperluan. Kalau ada kehendak, boleh, bukan tidak. Tetapi kumpullah duit setiap bulan itu. Kalau kita nak memenuhi kehendak kita, kita pentingkan keperluan dahulu, keperluan asas terutamanya. Baiklah, waktu sekarang dah pun 4.32 minit petang. Masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 4.37 minit petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Baik, demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pukul 4.37 minit petang. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.
1: Sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026, ikuti lapor terus sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Why First, kita juara KLFM. Ini baru KL. Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
0: Baiklah, waktu sekarang dah pun 4.45 minit petang. Kini kita bersama dengan Syak untuk laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 dari Sportiza Batu 3 Syak Alam yang melibatkan The Wipers. Jadi silakan Syak.
2: Baik, terima kasih Dayang yang menemani waktu ini dalam mengunjungi KL 2 dan Kuala Lumpur. Saya Syak akan membukakan waktu ini di Sportiza Batu 3 Syak Alam, iaitu lokasi perlawanan antara Kelantan bertemu dengan tim Wipers futsal wanita. Tapi sebelum itu, saya tadi telah berada di Setia Alam Convention Center bagi mengikuti aksi badminton yang melibatkan wakil wilayah persekutuan. Dan khabar mengembirakan apabila wakil kita dalam badminton lelaki berpasukan berjaya meneruskan cabaran dan layak ke pusingan seterusnya. Begitu juga dalam acara pusingan lelaki, apabila wakil wilayah persekutuan turut berjaya melepasi cabaran dan mengesahkan tempat kepusingan seterusnya pada esok hari. Dan pastinya ianya satu perkembangan positif buat kem badminton wilayah persekutuan, dan kita harapkan momentum ini dapat diteruskan dalam aksi seterusnya dan membawa pasukan kita semakin hampir kepada sasaran pingat. Dan waktu ini, seperti yang saya nyatakan tadi, saya berada di Sportiza Batu 3 Shah Alam di mana teman kita kini beralih kepada aksi futsal wanita menyaksikan Wipers berdepan dengan Kelantan dalam saingan pusingan kelayakan wanita. Dan harapnya satu lagi peranan penting untuk kondisi kita, dan mengharapkan bahawa barisan pemain futsal wanita wilayah persekutuan dapat mempermainkan aksi terbaik dan kekal fokus dan mencatatkan keputusan positif untuk meneruskan cabaran ke peringkat seterusnya. Walaupun ketika ini wilayah persekutuan tertinggal 1-0 di separuh masa pertama. Dan pastinya kemenangan Sukma pada hari ini tidak berakhir di gelanggang sahaja, dan banyak lagi lokasi-lokasi perlawanan diadakan pada hari ini sama ada peringkat kumpulan dan juga peringkat akhir. Dan pada malam ini juga tumpuan seluruh negara akan ke arah ke dataran Shah Alam bagi Majlis Perasmian Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan suasana malam ini pastinya dijangka cukup meriah dengan kehadiran kontingen dari seluruh negara dan barisan atlet pegawai serta para penyokong yang sama-sama meraihkan temasya sukan terbesar negara ini. Ia juga menjadi detik yang istimewa buat para atlet selepas melalui persiapan panjang untuk membawa nama dan maruah negeri serta wilayah persekutuan khususnya. Dan bagi Kuala Lumpur, teruskan ikuti perkembangan kontingen wilayah di KLFM. Dilaporkan juga di Facebook Majlis Sukan Wilayah Persekutuan untuk sebarang aksi ataupun keputusan terkini pungutan pingat kontingen wilayah persekutuan. Apapun Dayang, kembali semua pada Dayang waktu ini. Terima kasih banyak-banyak Kuala Lumpur kerana terus bertemangan kami di KLFM. Ini ber-KL. Dan sebenarnya jangan lupa untuk ikuti program-program yang terbaik di KLFM dan laporan sukan bersebenar dengan Sukma ke-22 dari Shah Alam Selangor waktu ini. Saya Syak, kembali semula kepada Dayang. Silakan Dayang.
0: Baik, terima kasih Syak yang berada di Sportiza Batu 3 Shah Alam untuk laporan Sukma ke-22 Selangor 2026. Jadi demikianlah laporan lapor terus bersama dengan Syak untuk perkembangan terkini tim Wipers. Jadi untuk anda, jangan lupa malam ini Majlis Perasmian Sukma ke-22 Selangor 2026 di Dataran Shah Alam. Dan untuk yang boleh berdekatan, boleh datang beramai-ramai untuk memeriahkan, menyaksikan secara langsung. Dan untuk yang di rumah, boleh saksikan juga live di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, yang pastinya betul-betul percuma. Banyak lagi info mengenai Sukma Selangor untuk anda juga selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
1: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL. KLFM.

Ini dia Wani Hasrita dengan lagunya Lembayong Tari, menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL untuk anda. InsyaAllah pukul 5 petang nanti kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama 5 petang, dan pastinya akan kembali dalam hujung UKL fasa yang kedua. Seperti yang dan kongsikan tadi, malam ini Tirai Sukma ke-22 Selangor 2026 dibuka secara rasminya. Jadi ayolah kita teruskan misi kecemerlangan wilayah persekutuan di pentas Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. InsyaAllah dengan semangat juang, dengan disiplin dan juga kerja sama berpasukan, para atlet wilayah persekutuan akan terus melakar prestasi membanggakan di Sukma 22 Selangor 2026. Jadi insyaAllah setiap keringat adalah pengorbanan, setiap perjuangan membawa harapan, dan setiap pingat menjadi kebanggaan seluruh warga wilayah persekutuan. Jadi beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula 16 hingga 19 Ogos ini bagi memberi laluan acara berbasikal Lebuh Raya sempena dengan Sukma Selangor 2026, di mana penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hinggalah 12.30 tengah hari, melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Jadi sebanyak 96 kawasan akan diberi perhatian bagi penugasan kawalan lalu lintas sepanjang acara berlangsung. Jadi nanti akan dan kongsikan lagi info mengenai penutupan jalan ini untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami menerusi 97.2. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
2: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan perpindahan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
1: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
3: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
1: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
2: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu.

mengintai dari tirai Karma dari kumpulan Exist. Ini lagu versi tahun 2006. Vokalisnya Izzat Lazim membuka tirai untuk jam yang terakhir bagi hujung UKL untuk fasa yang kedua. Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama kami dan yang akan temankan anda sehingga ke pukul 6 petang nanti. Seperti biasa untuk jam yang terakhir ini, kita akan siarkan lagu-lagu berkumpulan, lagu-lagu band, lagu-lagu duet sahaja. Okey, tiada dah lagu-lagu penyanyi solo kita. Kita dah siarkan banyak lagu seawal 12 tengah hari tadi. Jadi untuk anda yang mungkin sedang minum petang pada ketika ini, minum kopi, minum teh, makan cekodok, cor pisang, berhati-hati juga ketika makan. Jangan sampai tercekik, jangan sampai tersedak. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Walaupun nak minum kopi ke, nak minum teh ke, boleh. Tetapi banyakkan minum air kosong. Biarlah air kosong kita secukupnya setiap hari. Sekurang-kurangnya 8 gelas je sehari, tak banyak pun. Kalau nak minum air yang dalam botol besar tu, 2 botol besar dah cukup dah untuk satu hari. Kita jaga kesihatan kita bersama, okey? Cuaca sangat-sangat tidak baik. Semalam hujan yang lebat sampai ada beberapa kawasan yang kena banjir kilat. Hari ini jangkaannya tiada hujan, tetapi kita tidak tahu cuaca berubah-ubah. Jadi jagalah kesihatan anda, alright? Dan nak kongsikan lagi info aktiviti bersama dengan anda, jom lepak KL Semarak Merdeka di Pesta Muda Mudi Pasar Seni. Jadi untuk anda yang mungkin tak ada perancangan lagi, tak tahu nak pergi mana kan, bolehlah datang beramai-ramai ke Pesta Muda Mudi di Pasar Seni Kuala Lumpur bersempena dengan sambutan Semarak Merdeka. Pesta Muda Mudi menghimpunkan pelbagai aktiviti yang menarik dalam suasana penuh warna-warni di salah satu lokasi ikonik di ibu kota. Pastinya banyak gerai jualan disediakan untuk anda. Ada bengkel seni, ada pentas anak seni, ada pasar seni jiwa kreatif Kuala Lumpur. Banyak sangat gerai-gerai jualan, aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan sepanjang program ini berlangsung sehinggalah esok hari. Program ini bermula semalam 14 Ogos hinggalah esok hari 16 Ogos 2026. Bermula pukul 10 pagi hinggalah ke pukul 10 malam. Jadi untuk anda masih lagi sempat kalau nak pergi hari ini, kalau tak nak, plan lah untuk pergi esok hari, okey? Ajak kawan-kawan, anak-anak pun boleh, ibu ayah pun boleh. Tetapi kalau nak keluar, bekalkan air kosong, okey? Kalau keluar juga, apa tu? Jangan lupa pakai pelitup muka. Kita jaga kesihatan kita bersama. Ajak yang tersayang untuk join. Jom lepak KL di Pesta Muda Mudi Pasar Seni. Ajak keluarga dan kawan-kawan untuk sokong produk tempatan, sertai aktiviti seni dan juga rasai sendiri kemeriahan Semarak Merdeka di tengah ibu kota. Itu lagi antara aktiviti yang disediakan untuk anda sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan. Jangan lupa juga untuk kibarkan jalur gemilang di pejabat, di rumah, di kenderaan anda. Okey, sama-sama kita semarakkan semangat patriotik di dalam diri kita dan juga anak-anak kita. Jadi terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Ini dia cerita cinta Jacqueline Victor dan Rio Fabian menghiburkan petang Sabtu anda. Mungkin ada di antara anda yang KLMJ lagu ini, lagu zaman-zaman bercinta ke, zaman-zaman mak mengorat ke, apapun. Semoga terhibur hendaknya 5.45 minit petang untuk anda yang tengah scroll-scroll media sosial di petang-petang ini yang sedang berehat-rehat kan. Jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial kami. Facebook KLFM Ini Baru KL, di TikTok kami ada dua akaun KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official, dan juga di Instagram kami KLFM97.2MHZ. Anda boleh ikuti kami di semua media sosial dan anda boleh ikuti perkembangan kami dan mengikuti konten-konten kami di semua media sosial kami. InsyaAllah semuanya yang baik-baik saja, semuanya yang menarik untuk anda. Terus kekal bersama kami di 97.2 Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dalam video ni, abang ni duduk dalam kereta. Mungkin isteri dia keluar nak beli barang. Yeah. Dia tinggal dengan anak dia. Tak tahu nak buat apa. Mm-hmm. Ada kangkung dalam kereta tu. Dia siang. Sebab dia fikir mungkin senang. Nanti balik terus masak.
2: Yelah. Nasib baik ada kangkung. Kalau ada ikan, ikan ni siangnya. Kalau ada ayam, ayam pula dipotong dalam tu. Tapi saya paling malas siang kangkung. Siang kangkung ni susah sebab dia beli banyak. Lepas tu ambil dia punya daun sikit-sikit, batang sikit-sikit je. Lepas tu tinggal sikit. Selalunya saya akan masak-masak macam tu je.
1: Beli banyak-banyak
2: Beli banyak-banyak.
1: Kerat-kerat je lah.
3: Masak kangkung ni macam leceh sikit lah. Sebab dia kan macam berpasir sikit kan.
1: Sebab dia kena bersihkan dalam kat batang tu. Sebab dia ada macam lubang situ. Takut ada benda-benda yang tidak diingini.
3: Betul.
1: Dalam tu.
2: Itulah. Sebab itulah saya jarang kalau nak beli-beli sayur. Saya suka beli sayur yang keras-keras.
1: Brokoli.
2: Brokoli ke timun ke. Aslang tak nak potong. Lepas tu bonsai ke. Bonsai kena saya masukkan sekali terus.
3: Bukan bonsai. Itu awak nak letak hiasan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Waktu sekarang 5.55 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk hujung Minggu KL Fasa yang kedua edisi Sabtu 15 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Dayang seawal 12 tengah hari sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani dan menceriakan lagi hari anda tak kiralah di mana anda berada. Selepas ini, dalam hujung Minggu KL untuk fasa yang ketiga, seperti biasa anda akan bersama dengan Alif Aiman sehingga ke pukul 12 tengah malam sebelum Dayang akan tinggalkan anda dengan lagu My Boo. Ini nyanyian duet daripada Usher featuring Alicia Keys. Okay? Jadi insyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran. Ada yang mengundur diri dahulu. Alright. Terima kasih semuanya. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 6.28 minit petang. Dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan kalau kita tengok pada petang ini di sekitar Kuala Lumpur kan, cuaca agak baik kan. Walaupun tengah hari tadi panas, tapi petang ni dah redup. Mungkin ada yang nak buat aktiviti beredar, ada juga yang nak membuat aktiviti bergotong royong. Dan mungkin ada juga yang dekat rumah tu kan, dengan anak-anak yang baru saja nak pasang bendera Jalur Gemilang. Sebab bulan ni kan bulan Ogos, jadi kita memeriahkan lagi untuk sambutan Hari Kebangsaan yang akan kita sambut pada 31 Ogos pada tahun ini. Jadi dekat sini alang-alang kita dah bercerita tentang bendera Jalur Gemilang ni kan, mungkin ada yang terlupa ataupun yang masih ingat ataupun yang dah ingat separuh, terlupa lagi sedikit kan, tentang tips untuk kita hormati bendera Jalur Gemilang. Jadi kalau kita nak gantung Jalur Gemilang di rumah pejabat ataupun permis perniagaan kita, mestilah jangan biarkan Jalur Gemilang melerik ke tanah ketika menurunkannya. Dan jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang. Ha, lagi-lagi kat kedai makan tu kan, ha, tengok tisu jauh, pergilah lap dekat bendera. Janganlah begitu, itu semua tak baik dan melanggar kehormatan kita terhadap bendera kita, iaitu Jalur Gemilang. Dan seterusnya, jangan gunakan Jalur Gemilang sebagai alas meja ataupun penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Dan yang keempat, jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Dan yang terakhir, jangan berbual semasa Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu Negaraku dinyanyikan. Jadi itu sedikit sebanyak tips yang saya berkongsi tentang macam mana kita nak menghormati bendera kita, iaitu Jalur Gemilang. Jadi kepada anda, mungkin tips ini bermanfaat, lagi-lagi hujung minggu ni kan, dengar KFM tengah nak gantung bendera dekat beranda rumah ke. Sambil-sambil, betul lah, barulah teringat benda-benda ni. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk petang ini, lagu-lagu yang membelai jiwa untuk Club Jiwa KL. Kita dengarkan lagu daripada Tulus bertajuk Teh Hijau. Mana pencipta macam Musical FM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

Ya, lagu daripada Naim Daniel dan juga Adnin Roslan bertajuk Seni Berdamai Dengan Takdir telah menghiburkan kita pada petang ini di Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda sampai pukul 8 malam kejap lagi. Dan pastinya saya yakin waktu-waktu petang begini ada yang dalam kereta tengah memandu nak pergi mana. Ada yang nak baru balik beriadah, baru balik jogging, brisk walk. Ada yang keluar sebab auntie, uncle kita datang rumah, pergi keluar beli goreng pisang, cucu-cucu sebagainya kan. Jadi yang berada tengah memandu tu, mandulah dalam keadaan berhati-hati, okay? Dan baik, ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.27 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan, menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam kejap lagi sampai pukul 8 malam, selama 1 jam saya akan tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti ataupun Music Express, lagu-lagu Club Jiwa KL, lagu membelai jiwa yang menemani anda selama 1 jam, okey? Dan saya akan kembali Alif Aiman pada pukul 8 malam kejap lagi. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faizah, Separuh Mati Ku Bercinta, melalui KLFM. Ini Baru KL.

97.2 FM. KLFM. Ini baru KL.

But you're just a boy. Ini baru Kehal.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: RM5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini, membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
2: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kazakhstan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
1: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
3: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana dah.
4: Saya beri harapanlah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada di Malaysia untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
5: Saya sebagai pendewa tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
1: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
6: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
1: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Govind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
6: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
1: Govind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Arkitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategik KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
7: Dan saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapid50 tu. And dia sangat jimatlah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
8: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah. Dekat dengan tempat kerja.
9: Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih simpan sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
10: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitud yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaiklah, kan? Lagilah kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil, kan? Kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan pada ni.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan, sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah sangat.
0: Akhir sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC16 Injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tahu. KL Hits, muzik hujung minggu anda.
1: Ya, assalamualaikum, selamat malam. Dan hari ini hari Sabtu bersamaan 15 Ogos 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi kat FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk malam ini di hujung minggu KL sampai pukul 12.30 malam. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen KL Hits, lagu hits yang terbaik yang saya akan hiburkan anda pada malam ini. Okey, tapi sekarang kita akan berkesempatan kita nak bersama sama dengan rakan setugas saya, iaitu DJ Syak, untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026 yang sekarang DJ Syak berada di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Jadi jom kita bersama dengan DJ Syak, iaitu silakan DJ Syak.
2: Terima kasih banyak-banyak Alif yang menemani waktu ini dalam hujung minggu KL pasal 3. Dan waktu ini Kuala Lumpur, saya berada di Dataran Kemerdekaan Shah Alam, di mana lokasi berlangsungnya Majlis Perasmian Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026. Dan suasana malam ini cukup meriah. Kalau dilihat di Dataran Kemerdekaan Shah Alam, dibanjiri kontingen atlet, para pegawai serta orang ramai yang hadir bersama-sama menyaksikan detik pembukaan Temasya Sukan Terbesar Peringkat Kemasan ini. Dan Majlis Perasmian malam ini bukan sekadar menandakan bermulanya Temasya secara rasmi, tetapi menjadi medan menyatukan atlet-atlet muda terbaik dari seluruh negara yang hadir membawa satu misi perjuangan mengharumkan nama negeri dan kontinjen masing-masing. Dan pastinya tumpuan kita untuk kita melihat barisan kontinjen wilayah persekutuan. Dan kepada seluruh atlet wilayah persekutuan yang sedang berjuang di gelanggang Sukma kali ini, teruskan semangat, kekalkan fokus dan berikan yang terbaik untuk seluruh warga wilayah pula. Berdiri teguh di belakang mereka dan ikuti perkembangan mereka dari masa ke masa. Dan malam ini turut dimeriahkan dengan persembahan hiburan artis selain pada pelbagai pengisian menarik termasuk cabutan bertuah untuk pengunjung yang hadir. Apa yang pasti, kemeriahan di Shah Alam malam ini memberikan isyarat bahawa bahang Sukma ke-22 Selangor 2026 ini benar-benar terasa. Dan KL FM akan terus membawakan perkembangan kontinjen wilayah persoalan sepanjang temasya ini berlangsung. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti juga di Facebook kami di KL FM Universiti KL, juga di Facebook Majlis Sukan Wilayah Persekutuan untuk semua aktiviti ataupun kilauan pingat yang diperolehi oleh atlet-atlet wilayah persekutuan. Dan Kuala Lumpur juga, jangan lupa untuk ikuti secara langsung Majlis Perasmian ini di TV OK dan Sukan Plus RTM Klik. Dan pastinya kita harapkan semoga sukan ini terus memberikan semangat perjuangan dan juga jalinan ukhuwah, jalinan kesukanan antara semua atlet-atlet yang bertanding. Dengan itu, ini dia wilayah persekutuan Vipers kita juara. Itu saja Alif pada saya waktu ini dari Dataran Kemerdekaan Shah Alam untuk Majlis Perasmian pada malam ini. Dan teruskan dengarkan bersama dengan Alif waktu ini di hujung KL fasa 3. Teruskan Alif, waktu ini silakan.
1: Ya, terima kasih Syak yang berada di Dataran Kemerdekaan Shah Alam, dan semoga urusan DJ Syak dan juga atlet-atlet wilayah persekutuan membawa pingat lebih banyak. Dan mari kita sokong The Vipers. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ni KL Hits kan. Sebab kita tak buka lagi tirai untuk KL Hits pada malam ni. Jom kita dengarkan lagu yang pertama daripada Khalifah bertajuk Cikgu Ayu. Semestinya Ayu bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

Ya kan FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Membawa kita pukul 9.46 minit malam untuk malam ini di KL Hits. Lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Baik, untuk esok ni kan, kalau esok anda ada waktu berkelapangan, tengah duduk kat rumah, tengah santai-santai tu, mana juga yang meminati untuk dengarkan program yang berkonsepkan podcast, anda boleh ikuti untuk KL FM Zoom In bersama dengan artis undangan kita esok pada pukul 3 petang, iaitu bersama dengan Nadira. Dan host kita semestinya esok akan adanya Putra Azwan dan juga Kulin yang akan menemani anda. Dan anda kalau nak tahu apa lagi Nadira punya celoteh, apa yang mereka temubual, anda boleh dengarkan di 97.2. Dan kalau nak tengok apa Nadira punya, macam mana dia pakai, cantiknya macam mana, anda boleh pergi ke Facebook rasmi kami, iaitu KLFM Ini Baru KL, pada pukul 3 petang esok, okay? Dan yang lagi best lagi untuk KLFM Zoom Innya, pastinya ada persembahan eksklusif akustik daripada Nadira juga esok. Jadi bolehlah kita dengar dan ikuti beramai-ramai esok, okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Santana bertajuk Black Magic Woman, musik KLFM Ini Baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, lagu daripada Republic bertajuk Aku Takut telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits. Tapi anda jangan takutlah kan, bersama KL FM ni lagi-lagi bersama saya Alif Aiman akan menemani anda untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam. Lepas tu 12.30 malam Alif dah tak teman, nak buat macam mana? Okey, kita ada pula lagu daripada R&R KL sampai pukul 6 pagi. Ha, KL FM ni sentiasa menemani anda 24 jam sehari semalam. Okey, baik, ha, untuk hari ini ni kan mungkin ada yang terlepas pandang ataupun tak tahu kan tentang berita yang menggembirakan kita tentang STR Fasa 3 disalurkan mulai hari ini, iaitu 15 Ogos 2026. Dan STR Fasa 3 ini memperuntukkan 1.2 bilion bagi pembayaran STR Fasa 3, dan Kerajaan Madani akan terus memastikan bantuan sampai kepada mereka yang memerlukan di samping memperkukuhkan ekonomi serta meringankan kos sara hidup rakyat. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda punya bantuan dah masuk ke belum, belum ni dapat ataupun tak layak ke kan, anda boleh semua pergi ke www.bantuantunai.hasil.gov.my. Okey, dekat sana semua info anda boleh tengok sendiri. Okey, jadi jom kita teruskan lagi. Untuk malam ini kita dengarkan dulu lagu daripada Elizabeth Tan bertajuk Knock Knock, menerusi Siapa Di Dalam KLFM Ini Baru KL.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Lagu daripada Aida Jebat bertajuk Pencuri Hati telah mencuri telinga kita pada malam ini dengan lagu-lagu yang terbaik di KL Hits. Lagu-lagu yang daripada pelbagai genre dan juga tahun 80-an hingga terkini menghiburkan anda di KL FM pada malam ini. Okey, dan masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk malam ini menemani anda sampai pukul 12:30 malam kejap lagi. Dan semestinya kita dah tak lama, ada lebih kurang 31 minit, 30 minit lagi kan. Nah, tapi tak apa, lagu-lagu semestinya lagu yang mantap saya bagi kat anda, okey? Baik, sambil-sambil tengah dengarkan KLFM ni, mana yang ada waktu kelapangan tu boleh ikuti segala media sosial rasmi KLFM. Di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, di Instagram kita ada KLFM972MZ, dan juga di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana banyak info-info yang terkini kami akan kongsikan dengan anda. Lagi-lagi sekarang Sukma Selangor 2026 sedang berlangsung. Banyak juga video-video yang kami akan kongsikan dengan anda tentang atlet-atlet, dan juga DJ Shark akan kongsikan juga dengan anda tentang laporan semasa ke semasa. Okey, jadi jom kita teruskan lagi pada malam ini. Lagu yang kita nak dengarkan iaitu lagu daripada Alif bertajuk Saham Naik. Memang membuatkan kita naik lagi pada malam ini di KLFM Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada Afrojack, Neo, Neye dan juga Pitbull bertajuk Give Me Everything Tonight telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini untuk hujung Minggu KL Fasa yang ketiga. Dan saya pun dah bagi segala-galanya pada malam ini juga untuk lagu-lagu yang terbaik daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi saya menemani anda. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan esok pagi jangan lupa untuk bersama dengan Mimi Wala yang akan menemani anda untuk hujung Minggu KL Fasa yang pertama daripada pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Dan saya akan kembali pada esok malam untuk hujung Minggu KL Fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang hingga pukul 12 tengah malam juga. Dan pastinya untuk hari Ahad malam macam biasa, petang sampai pada pukul 6 sampai pukul 8, kita akan dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa selama 2 jam daripada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 kita akan dengar iaitu hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an saja. Dan pada pukul 11 malam adalah segmen yang ramai juga yang suka, yang menunggu-nunggu, iaitu Regiment Rockers. Segmen ini saya akan mainkan lagu rock saja. Kita buka segala-gala rock. Ada kita ada rock daripada luar negara, rock keras, rock modern, rock blues, semua jenis rock kita akan mainkan selama 1 jam daripada pukul 11 malam hingga pukul 12 tengah malam esok, ok? Jadi kita jumpa esok dan saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Kakak Azraf. Thank you very much. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace, yeah.

maksud program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Dibawakan dengan suara Hil Husaini dan juga Cakrahan dengan lagu Terlanjur Cinta. Membuka tirai hujung minggu KL Fasa yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk hujung minggu KL Fasa yang pertama ini dari pukul 6 pagi ini hinggalah pukul 12.30 hari nanti, hari Ahad 16 Ogos 2026. Apakah yang anda ingin lakukan hari ini? Mungkin hari ini nak membawa anak jalan-jalan hujung minggu. Ataupun mungkin duduk di rumah sahaja, kemas rumah, masak sedap-sedap untuk family kan? Apa sahaja yang anda rancangkan hari ini, kita doakan moga semuanya berjalan dengan baik, okey? Baik, kita nak terus berhibur menerusi hujung minggu KL. Sudah pun masuk waktu solat fardu subuh tadi pukul 6.01 minit pagi. Untuk sepanjang hari ini, solat zuhur di Kuala Lumpur 1.20 minit tengah hari, asar 4.36 minit petang, maghrib 7.26 minit malam dan isyak 8.37 minit malam. Beribadah bersama Ultimate dan juga Adam Nukris dengan pegang tangan, juga kita ada Resin dengan Love Attack. Beribadah dulu dengan lagu ini persembahan Ernie Zakri.

Wingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Bandung tak kuat.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Lagu ciptaan Aidan Ali, juga Ikhwan Fatana, lirik oleh Aida. Persembahan Hafiz Suib dengan Kisah Cinta Kita, lagu rakaman tahun 2019, baru saja menghiburkan kita menerusi hujung minggu KL. Dan semalam telah pun secara rasminya Sukma 22 Selangor 2026 dilancarkan. Dan apapun semalam, satu kontinjen, satu semangat, satu misi, kontinjen wilayah persekutuan berarak dalam majlis perasmian Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Parang Abang Elias Thomas. Turut menggalas tanggungjawab sebagai pembawa bendera kontinjen wilayah persekutuan ialah atlet tenis Imran Daniel Abdul Hazli. Lebih istimewa, perarakan malam tadi juga turut disertai oleh atlet Para Sukma yang bersama-sama membawa semangat dan aspirasi wilayah persekutuan di pentas Sukma dan juga Para Sukma. Teruskan perjuangan tim WP wilayah persekutuan juara. Sama-sama kita ikuti perkembangan atlet-atlet kita di Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya juga akan bawakan antara yang menarik sepanjang Sukma Selangor 2026 ini nanti, okey? Baik, kita ada Nami dengan Cikgu. Juga kita ada Maroon 5 dengan One More Night. Berhibur dulu dengan Joe Flizzo dengan 501. Menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.
1: Ras. Look what we done started. Disrespect to allow it. Throw

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dalam video ni, abang ni duduk dalam kereta. Mungkin isteri dia keluar nak beli barang. Yeah. Dia tinggal dengan anak dia. Tak tahu nak buat apa. Mm-hmm. Ada kangkung dalam kereta tu di siang. Sebab dia fikir mungkin senang. Nanti balik terus masak.
2: Yelah, nasib baik ada kangkung. Kalau ada ikan, ikan di siangnya. Kalau ada ayam, ayam pula dipotong dalam tu. Tapi saya paling malas siang kangkung. Siang kangkung ni susah sebab dia beli banyak. Lepas tu ambil dia punya daun sikit-sikit, batang sikit-sikit je. Lepas tu tinggal sikit. Selalunya saya akan masak-masak macam tu je.
1: Beli banyak-banyak
2: Beli banyak-banyak.
1: Kerat-kerat je lah.
2: Kerat-kerat lah.
3: Masak kangkung ni macam leceh sikit lah. Sebab dia kan macam berpasir sikit kan.
1: Sebab dia kena bersihkan dalam kat batang tu. Sebab dia ada macam lubang situ. Takut ada benda-benda yang tidak diingini.
3: Ya, betul.
1: Dalam tu.
2: Itulah. Sebab itulah saya jarang kalau nak beli-beli sayur. Saya suka beli sayur yang keras-keras.
1: Brokoli.
2: Brokoli ke timun ke. Asnang nak potong. Lepas tu bonsai ke. Bonsai kadang saya masukkan sekali terus.
3: Bukan bonsai. Itu awak nak letih.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Moi Khalifah dan juga Room Non, persembahan Syafiq Farhan dengan Sayang Maafkan Aku. 6.49 minit pagi, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dan diikuti dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Dan apapun kita nak lihat kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 setakat pukul 11 malam tadi. Selangor terus unggul di tangga teratas kutipan pingat dengan 7 emas, 4 perak, 4 gangsa dengan jumlah pingat 15 pingat. Untuk Wilayah Persekutuan berada di kedudukan yang ketiga dengan 3 emas, 5 perak, 3 gangsa dengan jumlah 17 pingat setakat ini. Dan kita harapkan moga bertambah lagi menjelang akhir Sukma Selangor 2026 ya. Baik, menantikan pukul 7 pagi berhibur bersama Datuk Fazli Yaakob dengan featuring Rauzan Rahmat dan juga Myra dengan Chocolate Cake. Berhibur dulu dengan lagu ini persembahan Mira, Ira Milpan dengan Retak Hatiku. Menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Bayaran Sumbangan Tunai Rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, tak kira-kira 3,5, 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai 5 bila. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan
2: kan. Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah kepada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kena sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baru yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan Tabung Haji sebab saya pun antara penyimpan di Tabung Haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan apa dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Ada juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam Tabung Haji itu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Audioslave dan Like a Stone membuka tirai jam yang kedua hujung minggu KL fasa yang pertama ini bersama dengan saya Mimi Wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Sarapan apa tu? Mungkin ada yang tengah fikir ni, baru je bangkit tidur kan, apa nak sarapan hari ni eh? Ada apa dekat dapur tu kan? Kalau ada roti boleh, mungkin boleh buat sandwich ataupun mungkin roti bakar je letak dengan telur goyang. Kan macam-macam yang bermain di fikiran mak-mak lah, terutamanya daripada pagi tu, dah bangun pagi tu dah fikir dah hari ni nak masak apa. Bermula daripada sarapan, lepas tu makan tengah hari, lepas tu minum petang, lepas tu makan malam pula kan. Jadi apapun, kita harapkan moga mak-mak kita ni semua dalam keadaan ceria lah. Sebab kalau mak-mak kalau tak ceria nanti dengan anak-anak bawa ke bapak-bapak semua jadi tak ceria. Jadi yang penting mak-mak kena ceria dulu. Macam mana nak buat mak-mak ceria? Bapak-bapak lah, tolonglah bagi mak-mak ceria ya. Baik, apapun, terima kasih kita nak ucapkan untuk anda yang terus bersama dengan kami untuk jadual pertandingan Sukma ke-22 Selangor 2026 hari ini yang melibatkan atlet wilayah persekutuan. Pagi ni bagi sukan olahraga di Stadium Universiti Putra Malaysia, 10,000 meter lumba jalan kaki wanita akhir sedang berlangsung di sana. Manakala pukul 8.30 minit pagi untuk sukan olahraga bagi acara lontar peluru lelaki akhir. Juga catur juga akan berlangsung di Dewan Seri Bernam pukul 9 pagi ini melibatkan acara standard berpasukan lelaki, standard berpasukan wanita, standard wanita, standard lelaki. Juga bagi sukan berbasikal Lebuh Raya juga bakal berlangsung di Lebuh Raya SIC dan juga SIC ya, pukul 9 pagi ujian masa individu wanita akhir. Bagi sukan angkat berat berlangsung di Dewan Seri Cempaka MPKJ bagi acara lelaki 60 kg akhir. Manakala bagi sukan olahraga di sebelah petang berlangsung untuk acara lempar cakera wanita akhir di Stadium Universiti Putra Malaysia. Juga bagi acara lompat jauh wanita akhir, 10,000 meter lelaki akhir juga bakal berlangsung sebelah petang nanti pukul 5.30 petang. Yang ini semua sukan-sukan yang melibatkan atlet wilayah persekutuan sepanjang hari ini untuk Sukma Selangor 2026. Kita nantikan keputusan-keputusannya nanti, okey? Baik, berhibur bersama Scan dengan Kau Dipaksa Aku Terpaksa juga Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Berhibur dulu dengan Pat Machima dengan Patah Hati. Menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru kita.

Sean Paul dengan Get Busy. Hari ni hari Ahad, mungkin ada ramai yang get busy dengan kerja-kerja rumah dan sebagainya, kita faham. Ada juga yang bekerja seperti saya, selamat bertugas. Semoga apa ni, apa yang kita lakukan sepanjang cuti hujung minggu ni, dalam borang bercuti hujung minggu, kita bekerja seikhlasnya lah eh. Kita harapkan moga kita dapat sesuatu lah. Baik, jalur gemilang yang telah pudar warna, koyak dan juga seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera yang uzur, dan pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Jadi tak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Cara yang betul ialah dibakar secara tertutup dan bukan di tempat awam. Okey, ada lagi satu cara, ada yang beritahu gunting kecil-kecil supaya dia tak nampak bentuk asal dia. Apapun, untuk anda yang ingin mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan bulan ini, kibarkan jalur gemilang yang cantik walaupun mungkin sudah lama, tapi tidaklah terlalu lusuh, tidaklah terlalu buruk, tidak koyak dan sebagainya. Okey, baik, sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026 pada tahun ini, okey? Baik, kita ada Ahli Fikir dengan 2x5. Juga kita ada Marsha Milan dengan Tangisan Seorang Pendosa. Berhibur dulu dengan lagu Isaura Ismail dengan Rindu. Menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

Camila Cabello dengan Havana baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL 2 minit menghampiri pukul 8 pagi. Maha 2026 menyediakan kemudahan yang lengkap dan selesa untuk memastikan pengalaman kunjungan anda lebih lancar. 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Mak Imserdang. Ada shuttle bus dan juga tram percuma yang akan sentiasa beroperasi bagi membawa pengunjung ke kawasan tumpuan. Pelbagai tempat rehat turut disediakan untuk anda berehat seketika sebelum meneruskan penerokaan. Jadi tiada alasan untuk penat. Ayo hadir ke Maha 2026 dan nikmati pengalaman yang penuh dengan aktiviti menarik. Jumpa anda di Maha 2026, ya. Baik, bakal menyusul selepas ini kita ada Faizal Tahir dengan Santai, juga Deja Mos dengan Barangkali. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Line Clear dengan Itulah Kebahagiaanku menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.